Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Penyiar Anda Mandira Kumari beserta dengan seluruh awak Saksi Bahasa Indonesia dari studio di sini di Ibu Kota India, New Delhi mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar kami di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar.

Saran kami, ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui frekuensi 15.260 kHz pada jam 7 hingga 8 pagi waktu India atau pukul 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini termasuk warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, program spotlight, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio. Para pemirsa yang terhormat, sebagai acara yang pertama kini ikutilah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Mandira Kumari. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi mendorong ekspansi global UPI dan penghematan biaya pengiriman uang. Konflik Rusia-Ukraina termasuk di antara berbagai isu yang akan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT BRICS di New Delhi. Rusia mendukung upaya perdamaian India untuk mengakhiri perang Ukraina mengatakan bahwa Moskow sejalan dengan posisi New Delhi mengenai isu tersebut. Houthi menyerang beberapa fasilitas minyak di Saudi Arab, 73 orang terluka. India memenangkan 5 medali termasuk 2 emas pada World Para Archery Series di Ahmedabad. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin menirukan perluasan jangkauan Global Unified Payments Interface UPI India. Dia mendesak sektor fintech untuk menghubungkan jaringan pembayaran retail domestik negara tersebut UPI dengan sistem pembayaran di lebih banyak negara dan membantu diaspora India mengurangi biaya pengiriman uang. Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan hal tersebut saat berbicara pada edisi ke-7 Global Fintech Fest di Mumbai. Sore kemarin dia mengatakan bahwa UPI India kini telah beroperasi di 11 negara sambil memuji pertumbuhan PDB negara yang luar biasa pada kuartal pertama tahun fiskal saat ini. Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa dunia telah memperoleh keyakinan kembali dari pertumbuhan India sebesar 7.8% meskipun terjadi konflik global yang menantang. Global Fintech Fest tahun 2026 yang berlangsung selama 4 hari akan berakhir pada hari Jumat. Konflik Rusia-Ukraina diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam pembicaraan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT BRICS akhir pekan ini. Kedua pemimpin diperkirakan akan membahas berbagai isu bilateral, regional dan global selama pertemuan mereka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Randhir Jaiswal menyampaikan hal tersebut saat memberikan pengarahan kepada media di New Delhi. Dia mengatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan bilateral dengan sejumlah pemimpin selama KTT BRICS yang akan diselenggarakan pada tanggal 12 dan 13 bulan ini di New Delhi. Pembicaraan tersebut berlangsung ketika perang di Ukraina terus berlanjut sementara upaya untuk menemukan solusi yang lengkap tetap menjadi perhatian utama internasional mengenai konflik tersebut. Juru bicara mengatakan bahwa India terus berhubungan dengan Rusia dan Ukraina serta berupaya melihat apakah terdapat gagasan dan usulan yang dapat berkontribusi pada penghentian perang. Sementara itu, Rusia mengatakan bahwa pihaknya menyambut setiap upaya perdamaian India untuk mengakhir konflik Ukraina dengan mencatat bahwa strategi Moskow sejalan erat dengan posisi New Delhi untuk mencapai penyelesaian melalui dialog dan diplomasi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan pernyataan tersebut saat berbicara kepada media dalam panggilan virtual di New Delhi sore kemarin menjelang KTT BRICS. Dia menambahkan bahwa pembicaraan bilateral antara kedua pemimpin akhir pekan ini akan menjadi kesempatan bagi Presiden Putin untuk memberikan informasi kepada Perdana Menteri Narendra Modi mengenai situasi perang di Ukraina. Menteri Pertahanan Rajnath Singh tiba di Kolombo kemarin untuk kunjungan selama 3 hari ke Sri Lanka yang bertujuan untuk memperdalam kerjasama pertahanan dan maritim bilateral. Rajnath Singh disambut dengan hangat di
Bandar Naik International Airport.

dan Kiev untuk melakukan pembicaraan terpisah dengan Putin dan Zelensky selama akhir pekan. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. 12 negara termasuk Inggris, Kanada, dan Prancis mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi terhadap perdagangan dengan permukiman Israel di tepi barat menyusul dugaan meningkat serangan oleh permukiman Israel terhadap desa-desa Palestina di wilayah pendudukan tersebut. Para menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Norway, Polandia, Portugal, Spanyol, dan Swedia juga berencana membatasi perdagangan dengan permukiman tersebut. Amnesty International telah mendesak pemerintah Pakistan untuk segera dan tanpa syarat membebaskan pengacara hak asasi manusia Iman Mazari Hazir dan Hadi Alichat yang hukuman dan pemenjaraan berkepanjangan mereka telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai penyalahgunaan undang-undang kejahatan cyber untuk membungkam perbedaan pendapat. Menurut Amnesty, tuduhan tersebut terutama terkait dengan unggahan media sosial di mana Mazari Hazir menyatakan solidaritas dengan aktivis Baluch dan Pashtun serta mengkritik kebijakan militer Pakistan. Chad juga dituntut karena membagikan kembali unggahannya. Amnesty menyatakan bahwa penundaan yang terus berlanjut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak mereka untuk mengajukan banding dan menuduh bahwa hambatan prosedur digunakan untuk memperpanjang penahanan mereka. Amnesty juga menyatakan kekhawatiran mengenai memburuknya kesehatan mereka di penjara. India meraih 5 medali termasuk 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada hari kedua terakhir seri penahan para dunia tahap ketiga di Ahmedabad kemarin dengan tim Putra memenangkan penghargaan tertinggi. Juara dunia bertahan Toman Kumar dan Syam Sundar Swami meraih medali emas dalam nomor tim compound putra dengan kemenangan dominan atas lawan dari Irak. Dalam tenis US Open, juara bertahan tunggal putri dan unggal teratas Aryana Sabalenka akan menghadapi unggulan ke-6 Linda Noskova dari Republik Ceko dalam perempat final malam ini. Dalam pertandingan perempat final tunggal putri lainnya, unggulan ketiga Jessica Pegula akan menghadapi unggulan ke-26 Emma Navarro dalam pertandingan sesama pemain Amerika hari ini. Sensasi Amerika dan unggulan ke-4 Coco Gauff akan menghadapi unggulan ke-5 Mira Andreeva dari Rusia. Unggulan ke-2 Elena Ryabakina dari Kazakhstan dan Kazakhstan akan berhadapan dengan Queen Zhen dari Tiongkok hari ini. Dalam pertandingan perempat final tunggal putra, unggulan ke-11 Frances Tiafoe akan berhadapan dengan Alex Michelson yang tidak diunggulkan dalam pertandingan sesama pemain Amerika. Juara bertahan tunggal putra Carlos Alcaraz dari Spanyol akan menghadapi unggulan ke-8 asal Amerika Ben Shelton hari ini. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita, berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Disse era Luar Disse era Luar Negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India and Luxembourg Explore New Opportunities in AI, Quantum Technologies, Life Sciences and Commercial Space. Lex Delis, Menteri Ekonomi, UKM, Energi dan Pariwisata Pemerintah Luxembourg yang saat ini sedang melakukan kunjungan ke India bertemu dengan Menteri Negara Uni untuk Sains dan Teknologi Dr. Jiten Singh pada hari Senin dan mengusulkan untuk mengidentifikasi bidang-bidang kerjasama yang konkret antara kedua negara, terutama di sektor antariksa, serta di bidang teknologi baru dan ilmu hayati lainnya. Mekanisme yang diusulkan tersebut juga dapat mengeksplorasi kerjasama di berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan, teknologi kuantum, material maju dan ilmu hayati, serta membantu mengembangkan masukan khusus dari kedua pihak menjelang rencana kunjungan ke negara Luxembourg ke India pada Januari tahun 2027. Pertemuan bilateral antara kedua menteri membahas status terkini kerjasama India-Luxembourg di bidang antariksa, perkembangan masa depan di sektor tersebut, peluang untuk kerjasama kelembagaan dan komersial lebih lanjut, serta persiapan untuk rencana kunjungan ke negara tersebut. Dr. Jiten Singh mengatakan bahwa kehangatan dan fondasi kuat hubungan India-Luxembourg memberikan dasar yang menguntungkan untuk membawa kerjasama ke bidang-bidang yang lebih baru dan lebih mendalam. Dia juga merujuk pada pertemuan virtual yang dilakukan Perdana Menteri Narendra Modi dengan mitranya dari Luxembourg pada tahun 2020.

Menteri tersebut mengatakan bahwa antariksa tetap menjadi pilar penting dalam kemitraan bilateral dengan India dan Luxembourg telah memiliki nota kesepahaman mengenai kerjasama dalam eksplorasi dan pemanfaatan luar angkasa untuk tujuan damai yang ditandatangani pada Februari tahun 2022. Kementerian tersebut juga telah mengembangkan dimensi komersial ini.

alam jangka pendek serta ambisi jangka panjang negara tersebut untuk membangun stasiun antariksa India pada tahun 2035 dalam melakukan pendaratan manusia di bulan pada tahun 2040. Dia mengatakan bahwa semakin luasnya partisipasi sektor swasta dalam program antariksa, India juga membuka kemungkinan baru bagi kemitraan internasional dan komersial. Kedua pihak membahas peluang untuk keterlibatan yang lebih besar dari industri antariksa Luxembourg dengan ekosistem antariksa swasta India yang berkembang pesat. Kecerdasan buatan dan komputasi berkinerja tinggi muncul sebagai bidang penting lainnya yang berpotensi untuk kerjasama. Kedua pihak membahas kemungkinan untuk menghubungkan perusahaan dan institusi India dan Luxembourg di bidang ini. Teknologi kuantum juga dibahas sebagai bidang yang menawarkan ruang kerjasama yang signifikan. Dr. Jitendra Singh mengatakan bahwa teknologi kuantum memiliki aplikasi di berbagai sektor termasuk layanan kesehatan, keamanan dan antariksa. Dalam bidang ilmu hayati dan bioteknologi, Dr. Jitendra Singh berbicara mengenai kebijakan Bio-E3 India dan fokus negara tersebut pada pembangunan ekosistem dan ilmiah yang dipimpin oleh bioteknologi. Dia merujuk pada potensi kerjasama dengan institusi Luxembourg seperti Luxembourg Institute of Health and Luxembourg Center for Systems Biomedicine, khususnya di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama termasuk penyakit neurodegeneratif dan penyakit Alzheimer. Menteri tersebut juga berbicara mengenai pendekatan kemitraan publik swasta India yang semakin berkembang dalam pengembangan vaksin dan penelitian medis serta pembukaan penelitian kedokteran nuklir baru-baru ini bagi sektor swasta. Dia mengatakan bahwa perkembangan tersebut dapat menciptakan peluang lebih lanjut bagi institusi dan industri internasional untuk berpartisipasi dalam bidang-bidang yang memiliki relevansi kesehatan universal. Pertemuan tersebut juga membahas rencana kunjungan kenegaraan dari Luxembourg ke India pada Januari tahun 2027 sebagai peluang untuk memberikan momentum yang lebih besar bagi kerjasama bilateral. Dr. Jitendra Singh menyarankan agar kedutaan besar tetap berkoordinasi dengan institusi-institusi India terkait sehingga bidang-bidang yang diminati dapat diidentifikasi sebelumnya dan proposal-proposal khusus dapat dikembangkan untuk dibahas selama kunjungan tersebut. Pertemuan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan kerjasama India-Luxembourg dari kemitraan antariksa yang telah terjalin menuju keterlibatan yang lebih luas di bidang kecerdasan buatan, teknologi kuantum, ilmu hayati, teknologi maju dan peluang komersial. Dengan kedua pihak mengeksplorasi berbagai cara praktis untuk menghubungkan institusi, ekosistem penelitian dan industri masing-masing. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Gujarat.

Saudara, saudara, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya komentar lagu rakyat, program spotlight, lagu